0: Mau nani tadi?
1: Mau nani berat. Mingo pakai berat kayak listrik pemas apun.
0: Kita pilih kau. Mau kau anjat tadi mau syat syat
2: tadi.
0: Hello. Oh, nana nana.
2: Hello, hello sir.
1: I die kan? Nama iku Andri Dai kan ang imno nun Dai.
0: Kali bahala dia jeri ke aku di mungku suito dari.
1: Adai kan
0: tak ada aku dari aku.
1: Nama iku gini sang mani Dai ketung nai di ketung nai buli nau Dai.
2: Nak asih.
1: Sigi Dai. Nak nak kau uban dia Dai.
2: Aku Dai si.
0: Adik kau ni mau ke batik kag naung. Adik kau di jeri dia mengitai lang lain.
1: Sorry Dai.
0: Pinta hag lain pinta pinta pinta.
1: Sorry Dai.
0: Kita lain.
2: Ayo
0: lima. Lain aku di mana aku Andre? Ini mengah bully mending mengah aku Andre.
1: Brad.
0: Oh, so hambuk ni
1: masuk. Betik ku yawa gini bubur ma Brad.
0: Eh, asal apa hambuk ni? Mungah kaya yang mau segobang ni aku kargada.
3: Hai.
0: Wih. Keguapan ya? Ay, Brad, istoryaha, istoryaha dia, istoryaha dia, yun. Ikaw istorya.
1: Ma'am, mayong...
0: Sama ka, istoryaha na yun.
1: Mayong hapon, ma'am.
3: Hello. Ako de si Juan Maricel.
1: Ma'am, ako de si Jerry, ma'am. Ang kaoban, ma'am, si Gudo Predo.
0: Good morning, miss. Ako de si Gudo Predo.
3: Good morning. Eh, may hapon.
0: Kalumoy si mong kamot. Lumoy kayo.
3: Ako, dere, wasin. Mag-go-dere.
0: Usay mong gisabon. Lumoy lagi mong kamot.